0: jamri klemh ni. Ah, taim toi. Ah, khatn lu upn khami makutwa am. Kusuk khami utatn pingah pailegata. Tamma wat ayakhilutng makun ka. Ah, lokhu yakn chuk phagn ka. Ah, pilar pi pilas putum yoqlaqqa luqisbit tammani kinxtaulutun uqqutut klutun asit neqneqlxit a jaiklu mulluittuat naqqutta a pasiluki pachiluki aspetta taim a Nkjara putrohong kutamakut ang lilim ni nakaklugi bilas putta. Ugmiru sugi bigum tiki hong kuta. A akutu tinguh sugunik bilas putta. A nakabagayo yuru sugi tamakut big putta. Kita konik umun chale kaya gaul ramun. Good morning.
1: Good morning, sir.
0: Ikitak.
1: Yeah. If you look at Kandau Lakta.
0: Huing. No, at Jeral Rarung.
1: At Jeral Rarung. Yeah, Kaukala Mukila Batma. Hello, Knaluzi. Just me, Asil Ramkman Natki. Oh, yeah, with the team Tamakazi. Mam dreser mi wit el rein kui yaung.
0: Ii.
1: Ja. Kinak kanen riskuni katsat makut aku laisi kat lagaput. Kinak tegam kan kuni aku lagi ngait makut. Akut in rusut atu til rit ni. Atau semukwin asun rit ni Jadi aku tadi umurku cuman pisuk. Mesti jadi juga akan kasih tu umurku beli ni pisang saya tak. Tukam ya. Ikai nak saksu ya kapur tahu les kluki taris titil let atu tulit aku atitla guna atu lakit mai mesen pedami. Tahu na aling nak aku nikat kapsut nikat atu lakat ni tamaku nik. Tapi At kan ko niya si Jake to gam katin kan ko ma miswimi chali tulil nanunwit sa kaka. Toi nis ko ni ekta ka kitignut ka kili. To gam ako lang nakapatamakit nunatsa ko na ayas kapknakyo. Ilub kaput ilaju tetkaput ikanaput umyak segi kanhta. Toya silam itu kamu cikis kluji koya perlasu agak silam nik tang tangan garing tang sebni koya kasunga unat gas koy tang segi Ikaw nasan ka kuyaw nga. Takang kami ang spektok. Ikaw lagat ni mikin ritok ang muk. Tamag togam silo ko naluti kaya gakta. Kito maglasin riskuf si apagwigak sugi. At nekatun rin ng ramta tawam tungitun ako las kluki mapitkan kita.
0: Ii, kuya na kwalkaya ka ulit.
1: Yeah, good morning.
0: Yeah. Amakin, enk kutsamat lasiyo ka kuna, jagaka. Kasun na kline ka kasun na kligo. Asilram umiyokot magpilu ki ang ayok aklu chali ako kdamani nunak pagniwi talaga ka time toy umi ikani nakisani ko chaput toy ako ta magram magpaglu ni pilhamini aya gasu ki pis ha ki napuguilun tot anuqa a atutukum nikpemi arnqat lhtuqa tiguorqat amlhtutta taim toy a illi kunlu khonkutakh a challam kmattum ktugu mangnaqlu taarlu pillegaani Ang kuto kay sun yung nakngaylam ta matum akim kpina ta pisjigalam ta tigoh kat amlhtut ikani kituhtak katlu nakliskluto ikna kayo yung loksaw na ni tsah katamlhamng ako kuto itali unagani ano kumatum tumklugi kapilhi chatoy ako kutpiktsak luki pekama umiyom nun tama kutkit lahtut nuttan naitlu witawit chasikluki pilhomi umiyom tun kaigasim tun khakchak khiluta umiyom kaksugi pinneput upnakak pak taim kegu suki su taim pikkai makut unang ngaksugi kapilas tingillaita pisci ganaki peta umyokutta gusuta pinakukutta akchakhluta mai upnakka pakkeh pakka pikchagalmtni taim toi khatn ayuk lai nakangaituk khankutattakwam uit pagalu tawit talagani pikay takaw kut witalu tapikumta taumka imutun tochach kailingochtun pipkanata chach kakamlhtok agnaktang ikuklit lalaga chach kamtnik nangupaylamta Ranghpaktoy, chanagtuk-tuk, kuraw su tapik sa kasim tatak tatsetun, inaknaris kakput ki takso ni. Chalisu, magu nagkwa away ilog masu akut apakalugipisri, naunrat. Angukaranatayim, asirilu tengkha piut aku taksuki tamakuta pitukput chalisu taim makutkha yakulgit intengakht katakaluki akukuta chanikpilakput kohjit tamakuta taim chali ปิจิกุตอักุตุขวัดนุปนักกามีอานามาจัลเลอวุคลุกิปิลัสกิอัลนิกุตไดมจัลิตโดยตามากุตปิดุตอีกิตักจัลิขวานิคูมุนกายากาลเรามุน Good morning
2: Yeah, good morning for some
0: Daniel Good morning a Kapagluji
2: Ii umia Ni june wa Ni june wa sini Akuta kuya nuklata Tkan khan khabudila Go uklit wa mai Maguta Akluhauta dilamta Bixtiks gulshuti muumispak Sali siukekt kiita kanna Tumukht skakilta Piunga asimitni hilaputu tanghe nakpuna gitsas nukritkiti taa yoluki Uksu bixtika taklana Nukkan kuyuhtia gawan kegmi tastalis Ivalu takut pingai niloti Maa irna putu kaagil rastna yukhata Ika yoluki Ika irna khasrit Ila putkato ei Akta kaluki khankuta angayuk Angayukam takute Tanghi nakpikinaki Kanru tlaskukkaitikut Sali sawai Magutliit sriti yukli putta Nukhlis Usagiluki Upslaqait binari wail Nasufkinaki zahkat Tammahun tammai Akkaayagum Liitting Was liitting naksting Femling luting Smihnik auluk zaharskating Tamana sumigu suku pilkat tamahun nasiun nai taklini Nippauna tinge uptuk zaharlut Zalisu aksun gokkunik pikin riskamtnik maai Illini kanhutstaru zamu tamari tuulalri tamsumi Hamda sakut Khoatn bilasuluta Apsikhaalutin Samgatukui kuuti lavni gatukulut Tamara kami Maumioka tassi tulra Tahutakun toi Apsikhaun zaya gaiti liku kan laam Tamakunut Ilumunawai Kek manna tak suit lalga tumiskani pingna tuktaasimta nasini jalisu tukharaput hakute litnaulu keg yosatni tajagamk kegmi litnaulitsatni pi Kuinka kovutin piinahtaa simti nahku tutkakaanka litnau kalakmika. Juhtun su kalaru tingna kuuluki. Tuotin taktangan niigah somkin kaalak. Good morning aluki niitunisna sillu lähem.
0: Ii, kujan kvalkaja kaulutin. Tsak makin kangirinahmukka miuni. Asilam kumyokut mkpiluji Aukutu ilakutan ka Filippa tammani Asilam kumyokut mkpiluki Awai Anukak manna piluni Pilkmini Amsktoi sakhluku Bilhwg a daim do illaid jamda adchgog llwydyng bilhwydyng bilhwyd illaid daim adyngdwyd adlygaw ma llwydyng bilachdwyd a
2: mwyr gachdeg o chgig. Gan rwys gymda, gwych bogwmwyni, gwych o fogwmwyni, coastal area. Damam da certain hour, certain day. At chagaluta sain anik dhuw magaluta. KYUK Alaska State White News Aksunasun Ritsugitogomaya Gumk. Like 1 week ahead. Damam the village is Yukon Kuskokwim Delta. Put it to action. Maybe they will touch one of them. Our ways of life. Kitu nakhtikhagalukitam nit lalakut. Kitu nakhtikhagalukiamikikhtik. And we gather so little bit. Thou mukmagut forefathers samta nakhtikhit billagit. Bin redlerik. Thang nakhtunarigalibinsunak kawakh. Lasgti mumi. Yad ki ngandaman kanagod knaliku. If we put it to action, maybe it'll work. Yukon Kuskokwim Delta. Tamam tathal da certain hour. But we have to communicate with each other. Yeah. Tamana salusin ako sa gnaikusiku. Ki ngan oyana ni tunilan.
0: Ii, koyana kwalkaya gaglutin. Ako na chali makut hukui git. Mani mamtiris hanik kekin hukui himk kui keki kuna makut hwani nakit ulmi itlakhat ikhniwif kanani takwam khsakhtogulutin itiwit takwam nakhalalkham khnikopilutin pilaallilgita taim makutakhayaqfit iqaalluut sayitlu jangtaututoni kuikmiktoni tolchalwani annartimi annartim nunnini paingani tsalkub yalgaanik tammani tangaalarto watmun gaelermi paillermi takyaraami tamakutammai piuklukiwa piukungallerit taimlu tammani kekkeqfani kekkfarni tootin kuihni kaiuqlhaanik pitanqarmilillera paingitni nas paagaqlunigtu pillerani mikuqqapik uum pillaaqstumta tootin ummiongof kaqngaitaakut nas paluku pilhkamtnik toi ilu mun akum ayak yom kanghaluni pilha pingina tuhak pailam ta manna cha pichchigatuk takwam pingina kluta agan kilha yoxaluku pingina tukchaglu tapilim tun taim toy pikang kahput amlnrilingerami pikang kahput ilitu qaqluku pichi qaput khani khaltoy kituh tarkaq amlartoq makuni neqlilerni tamakut kituhtar kaput uitallu kipikum tki allmukhnik piqngaitut allmukhnik asiqngaitut kwanku tatagom usakiluki. A pik ping ping in a tuk charlu ta pik charlu ta pikum ta. A atam atu yunaris kamchnun. A pichikut, piochluting pichikut. A kwankuk toi a. Maik matum nasini a wit kapih jarak amsrami alai rutuk a makutlu du meput angaskoya ganik pilak put ayu kenriling onik imang kasuting pemeng a doit Jahkang sang ramta, tamatum asuhluta. Takutjak sasimtnik hongkota atu huyukumtnik. Tamatum doi pikkai raksuta, taum tsasuna awai akum kasna makaya gaguluni. Apakalukup bilham manna chali inuhluk. Manna sutangak atukulukut chali huangkuta bilreni. Chait muntakwam chait jaramun tamana ayukuktotin ikungkhtuk yumsu illin piun reutkluku arulay raksutin Makin nuna mak tanghun rehelutung tamatum katuhulutung ahukut alah suting pilhamkni manasu ni cukunisun piuh suni pilhani makutotin unakewayu kek tibitun allau naki alahu jilrit Pekas remkni unat ilit khatkan kanhaluni pishuk mahun hukta ngakun tukulrit amsin ruhtut matukun apkujikun pilrani jaulit toi una apkujik nausut muluni Amsin roh suting pichukola galuting pilrit mahun tang kwatoy man na atukuluku pilhat totin toya kumkan rut kluku pilha umyok nih tkitak sunitama na pituk Umiyong chaknaksa, umiyong chaut knaksa klinik doi hwanguta. Ach chakhluta kwatn ilam tnikwa kalaru jiluta su biluta bilreni. Hwanguta tanghuluta. Tamatum katuhuluta pekamta. Kaisun makut kalarus ngabut. Umyocht ktot. Kwatn ka umyocht kinritut. Aukumkum inhkolo pishong atamana asinrit niluku. Jin misi na tuhtaw. Kwasuk ka isin kimi atukuyukuluku. Umyocht kuk. Kwasuk ka Pikkait na yukluni, hui ngasu totin pituk atukuluku pikumku pikkait na yukluni umyohtkuk. Amsahtuk matum, inhkutum, ikko, asikhili, asinrisi. Inhkut hulutung makut pilrit. Huangkutamani nunam kaingani witakasemtni. Aillwn i wlchgach bod ni wgwn ada. Nid na rŵl o dachdo i bilchgach bod bilwgw magwyd unchgwyd biwgwyd dagwmawd. Hwngwyd ato i ilw mwn malichtagwraud i agachlwyd a chwapin rilyng o'r ni. Unchgwyd nhw'n magwyd nhw'n imwyd nhw'n a anwgym arwyl ysgyd yn aiwgwgwt. Chwagyn anwgym agan dobyd dynglwda a iagaglwda. Chwagyn anwgym agan dobyd adam a llamwn nwchdachlwda beglwda. Dawm ga umion jawd clwgi magwt i gydagi. Chwanych umwn jaligai agawl gheamwn binnachdw gwt. Good morning.
2: Good morning, Sam. Good morning,
0: Bilchgach bwt. Ang dorwg. Ach jacchlw ni. Umio minig jacfiw lrym. Iwm. Dwngenwn. Ilaliw galch bwt wna. Gwall gwywch ni llwgw. Bilwgw bilbebeg am da. Jadstwlch ganig. Chikichilugu bitoch bud. Khatn gittu bachlu ni ganlal khat aguna. At his lowest point. Nani golu ni bilhan nalli ni ila liqhilugu khal unachilugu. Gwywch yn illwgw bygallam tŵn. Nych ywn ni rwyd mygti gydw llunau bwyd yw gdod yn beg amda. Ang dorwg, manna. Chwani, ilaf gwyag am nŵr a ni drwy meg chwlwg o bilrae ni chwangwda. Kan hearsay chow down slang word hanging on by the thread. Illy yum June kahlunik tom kotoya pchluku pila kitahukuta alarut kluku manna pekam tu June kahjak. Illin toi ikukliut kaksuku apkumtnik sminik unguwanik psuku tamana toi chali kwankuta ikhuni matin sango tamana inhkut kluku wakut. Jiw lemta. Matin toi chale kan khaya gani piuk. In khkut hulu ni tamana chale. Tamma khun. Ungu am ta Ikuklit tlhka. Totin toi yuk. Makin ayakilu ni peka me tamana atukulugu. Am llrmg ilamtnig ach dwrilw ni bitwg. Ach jacchlw ni ang ayw chwlrig ni gwgwnig. Ilagw da bwdod yn magwyd siblings. nakmin anlegutput. Ah, umyor atun, chaknakak tohulukipitoput. Umyong chaknakluni chaknak. Ah, jin atam doi khatun. Unappe tot numyor tnakakluni. Ah, taumka. Ika yung chalkakuna. Ako na to'y anrut klukusupil ka ilura putmakut. Tamay tamakut ika yung chakabikluki. Piyuk nga putamakut. Kalahusuki. Kwat nchakpiyoglu tapikumta. Unat chali makuni agayuhini chali luteng pilrit nani kauh kaput chali tamai pingin asupay nausuik makuni ikayuhinik paifjit ka kaput tamakut ilinit toi ika yu nata yu shudum tnik chiu mokhtsjiga nata kha illait ni piukut takwam totn tamana ayuk ngkhmi yu shudum tnik ala khuchi lhm tun khul apqaoglu kiilu pikumta Ika yut kamtnik, pichi kukut, hwankutnik, chali su ukut, kankhayagat naaklugi pikumtki, pinyut kamtnik, jamki muum knala kutsi kli ukut. Mannatoi inhkut tuwa una ilakat, ahkunik jiulemtnik, chali su, ahkum chak makin kangih na kamak kaya ka kuluni pilkham. Jali ika wakluku pilkha. Huangkuta nakmin pikin riskum tnik. Drusutap pikumta. Apka hap knaku ipiksti tot nakumta. Atam tlhanun utkluku. Piksti su kanrusuku atushuniliku toten pismtun asilram ktakutukut. Ikitaki kwani chali umun kayagal ramun. Good morning. Waka, tos.
3: Good morning, Sam. Maki kusamk.
0: Ii, paguyuk.
3: Hai. Ya, minna kuni kwaadaste kota agihtan tingulu Ijun lagi kemas kuda atau kehidupan yang kusukuk mian. Father stek juga sil ram kahut terlagai le tersaluk pet. Ya aku naik ilum mana yum kimi kiu magaya kau kiu kaisu kau Yuk cimi kiu ngok, kot mana yuk kunci ni cimi keluku, mana pekin kita betangak kunci suk, jadah kuter ini rumah utama pekin kita betuan kuda, mana cawam jangan nak serak, on kuda yul gan pika put, jadi so aku cium lem takkan sekali. Antak sukulaga pinak Jimmy Turuk Manailum Taknaka Tanga Kuluk Sukhov Natalino Tamakut aduh kan pikoni agak cuma itu juga sekarang sektornya. Kemen jam tu agam tu cigari itu terlekunan sekali. Kamu kau tidak dapat nak suci. So ingkung cakap nak suci air dia tak pernah suci macam tu. Jangan kau suka ini untuk kamu bikin dalam tu. Mana tu kau mium nak serap dia. So anak ni mal anak ni mal lam tak kau ni kau kau teman nunam bilak suci. Juga bina rekan setiap udak suni kais pesci galam itu ayu kau kongu dah ya tu yang mana tu cari kalah cikajal kalah itu kau cari
0: iya kau yang kuat kaya kau leh tu
3: juga sampai
0: iya kita ki aku na awak ni cak makin kui kaya gak kalau ni, nama ni kui kaya gak mel ni asal ram umiak aku mak beli uce kuakan KYUK 6:40 AM ni cak ni shoot fuch ni, umun cale kau nak kaya gak ram ni kau kelita good morning.
4: Yeah asal ram ni cak uce good morning asal ram ber, summer time too. Okay good morning.
0: Ii, kau yang nak kuat kaya kau leten.
4: Ya, mak sebelum.
0: Ii, sebab meta asal ram umi aku club band si makan kuskuk film ilonik.
4: Okay, clear.
0: Ii, akakika awakin imak film cintik. Kaya kau leh aku na cibak. Cepak kami ini asil ramak umi aku tu mukbilu je makan kuskuk pakamak. Jadi su kuih pakami uti kaya kaya ni gat kisailah makatam makan unamak kaya kau ramak. Jadi umi aku tu mukbilu je kuih pakami ini. Jadi su makutun awakin ingrit akmatit ng akmagin ilini pikalat nga stream makalutang ni chikunilak nilutang kwatan ukutun uhun kewayo kekun ukutun uhun kewayo kekun alaw na tapakam ta yuk tu yuk unasuk tpaksik ni chikunilagit Amlalin yuta tamakutun stream makalitong bilirit. Tayim to'y manak akut yut anrot klukupilas hachiw lamta chuka giluni cham silhka atukam tamakut. Menamai ilak-ilak kana kupilak tuk tamatum. Kwanak pagak to'y cham kalak nginanam ni unak sukupi kong arilu ta. Ikitaki, kwaniko chaliyumun kaya gaul ramun. Good morning.
5: Hi, Sam. Good morning. Happy early Father's Day na Lucy.
0: Kuyanak pa.
5: Father's Day, umiyoko sukuat. Kau ya lakta radio muda kau atau kau smart kau
0: sih. Iya kau yang apa?
5: Ila kelakat kewa kemi wita kalam. In kau smuk nasi wisu sih. Atau itu pasal segelupi early atau kau smart kau tak suka mah mungkin.
0: Iya, kau yang nak pasi kaya kau leten. Cek makan ik Alaska.
5: Okay, bye.
0: Kebicara met kau yang nak pasi kaya kau leten. Omiokutin suu. Pitatinik. Huankotanit hääni utrstahput. Taukum miunun. Spnun suu akumun kajagaularemon. Kujanakva. Omiok una. Kui kahtluku. Zatmakut. Huankut nun. Asilra rulutin kwa kan rut kumalrit a umyomunumun ikayutmut kwatnam akkutta chiuleput kan lasulrit asilinguluku umiorput una yulhutumtnun atorlainan rillaut. Umiorlikutsiaraq. Una su tapkki toh ilaput una pichukulaskantagum tunginun piluku khatun kanrayakauduni aneklaayaraq. Totun piskanrittakut. Takwam maakun pichiunakun. Kwasu naklhtakayaraq una. Alhkut kahput hankuta. Yukuni. Attus kluku tot njus kluta. Ilam tatang vashani. Kwasu. Niit nauluta una pishput. Pitjun kun takwam. Kwas naklhtakayarakun sumahun. Totun. Niit naul kahput. Jingu maya katakku jiulamta. Asil gharuk. Una su nuttan. Kinkum adu lhka. Yul hudumtnun. Nuttan ang toru luni. Toh. Makin su biun rikheluta. Tovut. Nunak taagmun pitsakaht. Kenata. Illauluta pikumta. Kinkatauna ikuklis ngaituk. Niitikunilgaa nii kajagauskaneesu tamakpitsi asilgaa mikpiluutsi kitakata. Ikaikunakskhaamikana nii tankkakumta usakiluku ikaajau killaut tankhinakpiknaku piuhtsi.

una suani hua alah kutsana hat tawi ngawas hani bin khutta chaham chitin sa nqkak sa imna taqkak piyu mawas hani bin natus ksuk una khuk ksatli malik takus ha chan qnak qlaga unwita Sukuk tawas kau banyak selang orang ini lecak, tawam kuk kesatnya ini lutuh tiang, selang orang tanggawam mak, tawatnya tawai tahu na, alah kuat kesenangan, muda swalihwa, kan nauchina muntak kakak. Una tahu dah pukul segala, angkuh jauh, angkuh, kalau atau kau yang kau nak, salis itu apa, kesalahan balik tak kau yang kau nak, tawai tahu ku aduh tu ku tidak, bila kita mukh, cak kita mukh kalau mau tidak ada yang ayokak.